Voilà. Hawe etigon daru sisero umu unida negandulikam umu unida